bahasa. Wanya bia, wanya dia ye mire. Wanya dia ye. Wanone we. Wanya dia ye. Ayada bahaya. Wanya dia ye.